0: banana. Oba, oba, oba, oba, manya, nya, nya, nya.
1: Dans la samba, dans la peau.